Sakuna khekhlik ischech ili kakwa rehe partina tesik utne ke chututnak chishik mahun chapter spese halan arintin kamla in kuchanta lihun arintin shikla in kuchanta lihun achukesh lela esh ut arinto shikla om kuchanketa neke chututnak chishik chinume salina khekh arqui yo kep chinume ut nashkultika kwiliratin kakwa na yo kep chinume yo kep chishik Utyo kochil banak kwan kepanan sa ashkat bitzul nashkawain refidim. Kwan kepanan ke taliman aranak shechal lah amalek chipleti krupine. Tag eretal. Lah amalek kaan galash kahol lah esau. Nakanaw na kaan ras lah hakob. Utep litenamit Israel an galash kahol lah hakob. Shkomone pribe litenamit amalek. Abanan lah amalek como ku chabil talishna lebe kamsing ne kesh kushla pleetik lish kaushe ban shpanum kili ma usila lish kaushe nakshe ril nakshe shtau nakshe rapi nakwankep lah Israel an litenamitein chuchu kepanan ko kep chishik ke char lah chish kamsing kil ke chal chi pleetik likin litenamit Israel matake matkatawiru nak litenamit amalek te tsokak lah Israel te chakik re maka Karure heb kakamak kateng ake kamamak lit sakem ing kamamak lit tumin kamamak lit ha machenkep tak eretal karulish kaushep kamsing unak kish naulah Moses nak chalkep reli Christian ning ausep chipletik chik kamsing rik inep karukish malah Moses o ship chinalep okechish solpal barkwi nak kutun lihunahil cholehil barkwi naruta akil karunash manak hunah li choleh Likin likaruli taabanu. O shibchi nalib ukesh tzol ba. Lishbenkwali nalib litaka tzol haan kubang. Kubang. Karuna rah nalili atin na kninke kubang. Kakekretan. Sa li versikulo 8 nashcholob nashchenak lah Moises kishchutub kishbokchak lah Aron lah Ur lah Josue lah Kangeleb lityokep chiten angre lah Moises Kichalah Moises kishchutub eb, ki okchik u bangrik ineb, ki okchish kebar eb, karuli tento ta manuman. Kimarin Aron, kimarin Ur, kimarin Josue, chaan lah Moises. Kawunak kikwanlik u bang, shbanak lah Moises nashkere taleb nashkesh kulub eb lihunghung likwanket, chishtat lishtenamit likakwa. Mahun cho chisektan angkil, mukuchotesh kebash kwankil, la inin taklana rin, la in kialwe karutin banu se shmenet litanamit mukuchaan talak Moises, japan hunak malish cho, o kanak kishkushlak u bangrikine. Ebli hermanos lineke taliman sa li iglesia, malak lah kamolbe, nas chutub ebli hermanos, nas chutub eb nas jeto ku bangkan, naleba kain, kabanu kain, manakanaw kawut, wal ahel irush manukil an abanan li nakwash je balakwe a an li joh kichik ulman sa li nakhefin malakit in lah Moises kishkeretan ki okchik uman kishku biruli chanru te spanu nak te pletik li kine matenamitin kishpok li hun inan na kishtutu kibe ki okchik atina ki okchik sarak ik aru te spanu karu te chap chanru te spanu par te shik par te pletik tak eretan aranki kutun Kunafil cholehi, kunach choleh kwan rikin lah Moises. Mugu jaki op te chistak lang kile, anak kwan ajul na, ajul le lah panuin. Mugu kah te kitak lang kish panu lah Moises. Ke shkubri chichabil, kirabilish na lep lah Josue, kirabilik aru kish chelah Aron, kirabilik aru kish chelah Ur, kirabilik aru kish chelah Moises. La adra rukil hermano, nakli hermanos, la adli ni kesh kangelak. Pio maret toha tikipan kyo kesh kangelak chiruli kakwa, maret toha tikipan kil kangelak se chuchu se komunil. Lihunahil choleh, tishkeamet se il. Lihunahil choleh, tachutub. Barkui maka hunahil choleh, tachheki. Ut teshketa kulub, ut chimkula ak take, respetar eblah kangel o malak. Nityo kep chiku man kyo kep chitak lang sa ispen bihun chotal chi herman. Na eretal, na chal chik aru chik chishkepal, na chal chik aru li taakye, aru si tatok spanong kin, spanak maka lihunahil choleh. Pero lihunahil choleh na shkanchak kuman. Na rapire lihun, na rahnak lihunahil cholehin, na rahnak
toh narabish na let lihun narahnak se komunil te atinak te kubang renak kun licholeh ta usma haan na shkamchak lihun licholeh haan lichoko chilipal imlah Moises ut karunak ulmanak nakwan li kubang nakwan lihun nakil cholehil na panuman lik angel chisasa licholeh subanak na Josue nakirabi anakwan la ata chikchipletik la chikchichalok rikinel litenamit chanlah Moises re Mukuki okta chisjebal, kawunak la in kinatak la, kawunak la in, utla eshbi, karo kere chispanukil, utek palekebi, kawunak la in, kuki okta, chikaruki okta chisjebal. Como sheku anta kwit, sheshku biruli na le, hokana, chisasa chola Josue, kishit chispanukil, dik angel in, likletik, likalok, kishkamek, likanimit, utlah aron, hokangi chikishpanu, Lain ko nakuwak ta siyik chikik, nak sa itsula ng siyikik chikik. Ako naklaoto siyik chikik ko, nikatapi tookh kino tsakaran, nikatapi tik. Utlah ur, kamanak kwi, mukuki ok ta chisjeman. Taklahe kwalikip, lain ko tinulang ta, kachikirur ki ok chisjeman. Komo hunak li choleh ta kwil, siyik uban, siyik rapili hunghung, linaklep li siyik sarak eh, pot kyahun ehe, sumen chisman. Siyik kwe chisman, kilik nito. At ere tala Josue, ma... Leti kaan kaan kaan, pero la Josue, como si kuban, como kunas li chole, sumet shik po. Dishka ili na alep li takatsol, haan tengkang. Dishbengkwa shkatye ang kuban, shkuban kiliru, li tapanuman. Dishka ili jubin shishye balaan tengkang. Sa li versikulo 11 de Éxodo, capítulo 17, na shechho kai, nakishtak si, biruk lah Moises, asyal kawri lah Israel. Unakiskup siliruk lah Moises eb lah Amalek cik tawek rib 12. Kilup cistak singkiliruk lah Moises toho nak lah arong gajpen lah ur kisik angcak kunlipek ut kisik ecok sukoharibal lah arong ut lah ur keok cisten angkil listel renakin tak talu cistak singkil hun kisik erib sa shnim up ut lihun cik kisik erib sa shceh cihok kan cistak siliruk lah Moises toh nak kiok lisakai arta tilarin Likunahin cho lehil, nakutunak, parkwilaat, tatengang, parkwilain, tintengang. Ilchiho kain, naklah Moises, nashtaksiliru, kaali cho chishyebal, ebitanamit Israel neke anta sa shpenitanamit Amalek. Ut naklah Moises, nashtaksiliru, chapcholi, shuk, seruk lah Moises, naknashtaksi, washmet sewek lah Israel. Ut naknakube, nalub, nashkupsi, anepchik lah Amalek. Letik anepjik lah Amalek ni kenunta tak eretal karush man lah aron ismen lah ur kerin lah lah Moises ki lup kitawa ke iskamcha hunipek re ke isdrenak ta chumla tak eretal kak eretal marki kut ki kutun liten ang ismanu lah Moises mukuki opta chichokin mukuki opta chichjebal kamamak chakin ha kamak chakin sakin kamak chakin re marki tin chumla mingkana kerishin lup mingkana keritik kanin Mingana keril tawahenakin. Mugus okta chichokin lah Moises, jalok makisim okchak chukwish, maka'ah enak ses chal. Mugus okta chichokin, maka'ah josh jebal lah Moises. Yo mas panun kilik angel itento, itis panu lah Moises, pero panan lah arong nichen lah ursis keretan lah. Kiluk kitawa, chalik chak ses chole, keskus lah hun chabina le, hun tengang, keskam chak hunipek, Kesh metsewe, chish kwatisin kilipek, mase tabi nakta kwatisi hunakipek, yon nak nim hunakipek, kesh kamjak lipek, kesh kere lah aran, kesh kok lipek aran, utre nakta hilang. Lah Moises, kawunak kesh manji hokan lah arong dichbe lah ur, spanak, wang hunakil choleh, sesmenek, ses choleh, kuit trahmak arah hunakil choleh, karurah keok chish jeban. Kalau eating kam suna, kalau eating kami, kalau eating pakopek ni, wangka kanas, kuya kanas, manu kanan, ucang kepta, spana hunah lis chole, cucu ket jo ket susten angkir ni, kes kam jak lipek, pero lipek ini kes kam jak makwa resten balah Moises, lipek ini kes kam jak makwa rena. Lo lah Moises kacoyak tiruarin kucaan talah arong belah ur, kakokobak cipek seskolom, Kutak lipek insis men kakangsi kacoyak iru mukucang kita. Tengang, tengang gilman.
che okchish kush nan kish okchish mangi magwa kemana shman li kristiana nakwan karuna shman li kristiana nakwan hunes roy beninkil tat huke nas kushla hunes roy beninkil na tahakanak sa shutana lil na lep li kyokachish mangi wila kekwan macam tak kuih rehat man macam kumpoh ya kumpoh kuih te sepanjang jatuhkan macam kuih poh kuih nanti kuih matuh te sepanu tanah se kuncap se kuih cap macam kek wik kristian nak mampu okcis dikemagin mampu okcis ahlak sebelum kumpah tak eretan nak kulmanah kuih insa istian kek lah pahamanen par kuih makak hunahil colehil karuna kulman se istian kek lah pahamanen Matoha te chiklini kwan kep yak china sortal, kwan kep yak china na wom, karun ki okchish manikil, rik inlish na wom, rik inlish estudio, rik inlish experiencia na okchish tiepan, at lihun pa yin ki usta, lihun pa yin kamin josh manikil, boho ka in taras ush na rahlik angel, ke kamin chan karuchi na okchish tiepan. Kaunak na shpanchi ho kan, kanak mata ako na hil chole, tu ila at hermano, hermana, kwan Shatroso tesili Dios kwa piya kana lep. At shat mecha se hun shkiman runa lep kwa piya kana lep chis kangelak sa li iglesia. Mat ok chokin gile mat ok arush tiye bar hiya ti erman. Ten okan man chis ten kang man cholok li na lep kam in hermanos. Kam in arash man gil kam manu. Ma kuksila na wo ma kuksila na lep rena. Tak ok chis ten na lep li hermanos. Kuih hokkan na kapanu narang na el maka ako na hil chole ha in kiyokat chihukuk pero li huna hil chole li tengkan tentong kapan mareng ka chokat shkepa li tumin mareng maka chokat chok shkampal mareng ka na kapan chok li ka reru se rochos li kagwa pero kuih na kat el ina lep se tikilan kuih na kat ut li na lep kuih na kat kirhet li hermanos kuih na kasik resh Wakifik fresh kambal juga fresh kambal di kawat, lok di curi di kawat nak saat nak keli nak lep nak kela kawatin, pero sejak nak kiri nak teks panu utlah tingkat tu kacis panikil, pada hancik lah so lep lah itu lah experience, lain lek arin tu lek, aran mukutyo tu cicik tengok kacis kacis. Kuteng ang tachikyoka taran, mukuteng ang tachikyoko, hukuk sikyoko. Takir retata, taran akil, teng ang. Dehu nakil, chole hil, miskam chak teng ang. Aheli runak takwang di teng ang, aheli runak lao, hunahak lakachol, spanak chikokan, takwang kametsew. Minkata bityoko chipletik lao, minkata bityoko chik angelak, spotisinkilik angel. Masa tapi manarah tapi lihat sahaja musik eh nak lao, yo kocis kamal cubes kangeli kaku amikat tapi nasik karut tak sekan, amikat tapi nasik candu nak tak kenal uspan kis kangeli kaku. Matukah ciklik kangelak secucu, ni naus jalani nak lik kangelak nak cutik nakat nak kiat, buku falsata, halanas nak lebalikun, halanas nak lebalikun, halanas nak lebalikun, pero kual angeli runak, tokuan se hunahil choleh renak cihokan. Ahel iruna katsil iris chichabili karut kapanu ahel ah iruna relik chak se kacholi karut yo kochis mungil buku chates minta kochis mungil kim tesherin kama makchak il akyu tes le ka buku mingilak taiku wila ona kapan litengan ika akrerus eskangel dios buku mingil taiku arana kotuna kunah di kachol wan kametseu Uto ikse li kapabal, to ikse. Spanukilik angel se chuchu. Pero nakintaho kan. Aranta akwil nak li iglesia ni kisat. Aranta akwil nak li hunchutal chak pa manerak si okche. Spotisira kwek ta akwil makay. Chumkwan sa yot archi ni chekwan tek. Spanakinka chkwan li hunah chole. Lak angel chiru li kagwa li kwan chiubeh. Josh kambalik angel tentona. Dishkesh kulube li hermanos tentona. Ir rehep li hermanos mukakta kis na lep si na lep buku kunes na lep tetis panu panak si kunes riman mata tapon si kunes tis ker reconocer tis ten ep tis metsewe li hermanos tis ker reta na mukakta kui an yochi na lepak yochi si panu kilik angel yoke bakwi hermanos si panu kilik
kay utana na kun kun kun hil ut ni nau na kan yo ke chismankili hermanos ma june ke satana ma june ke chel at mu satana e blak angel ne ke rah rah nak laat wan kat chisten an de ko kan nak ke tes box al oración nak ke tes box ali nak na kwali chuta mil kim kes hermanos kanale ba wan ko me shik ke la ba kim kes nak kwali chuta mil nas ke programar di kaferuta ban ma utla atlita banu wal angel ru kita tes box sali chuta mil kita tes box sali angel kim tes hermano nale bako lita banu la atna amin akyu atin raro kil hermano hermano wila atna kachik wila at kon kataran yo kachi abin wila ataran yo kachi ten kang merah na el funah kichol hil kwanang kitin nakmakali chakwi nakmakali funah kichol hil na kiman chiko kain kutin shikta kutin huangta uschik taraha in roh etin shik roh etin ke jachok rehbi wale nakana jachok rehbi okre chikana kwa i litin e litin am minkia kwe tin raro kil hermano di angel in kamano mo kureta li kuin re mani dios ut angel iru nakta kutung di hunahil cho lehil la kuk in la o angel iru nakta kwang di hunahil cho lehil spana kaana hulat chiwule pa kwa dios na ilik angel chikokan kwang kanet el chikokan nakpila o karuchin ko okis tie mal kuin a na ko shik kui ma ka o haran kuin ka chikokis ten kangil dis angel ka kwa kuin ka chokis Dishkapili na lep shintye an tengkan Malangeli ru hermano hermano Maklaat tengkan Dishkapili ta kwa Arantyo chikutung Dikunahil cholkil kwa na hitin Dirosili na lep na katsol Dihok Tak eretan Kunli na lep tingkya kweli na sholok chikura atin Naklah Moses lah arong Dishmelah urke Shikanan sa litsu Bukuke shikta kyal chimek Jam chipasyarik Tingkya chukokain lah arong mukujo ta chiste ba ko sa ko na ko ko se ta la chi de ti chi ka chi de ti la o ko chi ka na sa ko chi de chi run pale bi ko shun shun chi de chi na ba in chi de chi na ba ru che pek bul malap yo ka chi me ka ba no ka sa in ku cha an ta la arong de la ur chi mu ku la Moses ki ske ta in gi li ro ha gi li tsul ka i gi biru ta ako i kushe okta karuchi chishik chishmanung kil kya hunak rachik na le diversyong na kiman re karuchi kwe chishmanung kil tihok karuchi olah Moises nak nalub liru nak natawa liru nak terkusiyom liru karuchi waran tihok yoke muku kyalshinum singkil tali hunal yoke paran she ok manchi tihok she ok chi tihok tihok o manakanaw karu nishkaushepan hunahil cholehil yo chachipletik la Josué dijo o si o chit dijo que es beneble tenamit yo que chachipletik que la Israel yo que chachipletik yo que chit dijo chirish ebli kokal ebli che chihunili tenamit y lo más caro yo que spankil mukus palto talitijo yo que chispankil angel in la Moisés yo chit dijo la Aaron yo que chit dijo y lo más la urta yo que chit dijo mukus eskanata chispe nakwan li tihok sa li angeli ka kwa angeli ru nakla at hermano hermana kunchutal chak pa manel yo kesh shtiki mangir ko ni kushlash ka kwa kesin kir hunak li chut mare yo kesh kushlan kir karu tim ano karu ka pano chal kui o shi o kui mes kushlax kui o shi besh tihon kesh ban panu mak mali tihok chilu ru ka kwa aranteril li ka kwa ka kwa kesin beri parte chatting kana kanau parte chali ten de tumini kana kanau de ta kwa ta lo crea pero karu ten tota manuma de tifo la at hermano hermana na kachik sa le tifo wi la at na kulat chikus man kili ka fet sa komunil na kili pastor na ka la kangel to tifo hermanos o kesti kin pitu ni kangel kin tes kwan koarin
iinputan kamano o malak kamano kung siya manak di orasyon o kamano di ako siya kapitan ni kaayun ku ilaat hermano di ila siya tulat ku ilaat ko katanan karan jo chikutung di ko nakilch o kil ko na karan ta kutung di metsew le metsew se kung komunil anak chukes ta kil ku nakilch o kausotan jo pero ku ilaat hermano hermano makana ka kuas rean bila at hermano kan ahulat cikus panggil at rancu kat cikut banget mukupunah terancu utin kan ka kuas kok kan kuas panggil pero kuan us nak na at hermano ut naruh kuita kat soci akhili runak ka kreruli karuta ka manu tento nak na kuan kok buku kat tikip tas panggil hunak na lep ku ingkat tak takuan tento nak kuang kota kakanap seru leka kuang reci hokan ta kuang leka metseu ciru cispanu ki cispune leka kuru leka man se komunil se shkate leka kuang cispanak li tsaheha musitef jo cispa charu na ishuk shkate leka kuang li tsaheha musitef kunarahta na ishkate leka kuang narahmana ilima usilan narahmana tan likikula likikula hamale pero aheliru naklao kunah le kacor kunah kacor akhiru nak la auto kubang akhiru nak la auto tentang queen kana panto di oship china le wan rak tanash ko monchik na bal na le pero li joko chi so bal na pa a indi oship di joko chi ta iq is angel ka kwa ta iq ma khuna ru na sachokru ma khuna ru ta ramok akhiru nak khunha kacor akhiru nak chok ko akhiru nak ta kwang ko kamitsel li metsel chalin khunes li nalah kwan khun tope barki na hulak bukuta no me ta kwal ki hak ta metsel khunes ka pero se como ni na chutubli na al metsel we fresh pa ki sin tali ru ta pero se se ta kwa pero us kuilat hermano hermana yo kachi ten kan kuilat ana ka kana pa kuchi sash ka feli ta kwa onke tohat ki ban yo kat Yokesh, pero kwan kataran, yo kachi abing, yo kachi tihok chiruli kakwa, yo kachi tihok chirishep la hermanos, yo kachi tihok chirishep la familia, minaw na kakwa, tishken na bal limetsew sa laku, minaw na kakwa, tishken na bal limetsewek, laku yung naklaesh, chuchukesh, tishmanigili kanker, chuchukokan, chalta nali karuta cha, chalta nali konita rakhpe, tich bisbali rukukin, ho chishmalak amalek, elektronik sume ya kep tanali karu te ras jeba yo kep tanara spis bali ku malak roi beningkil poket to poke poke takut pasuta yo kep tanara roi beningkil pokela o to pletik tesal kanke wan akui na kwan li pletik li chok i na kwan li tsaktanang pero amu kush ka usta chil pa kwa kush na lep tchik li diosa kush na lep tchik li ta us a heli runa tse komunil la oli na kachutu kichi pa man manak la o la pa manel maheli ru na kun ha kacho na chukotan na kwan kun se kota ka manun di kun se chisa ta ru en ta ikis kun se kun pa mukureta cha ta ka na chuko ma po na balep la kangela na kwan ne ke kangela kun si chak si skes chole pero na kwan si skana abut panakin ane ke skere tal na tento nak ta kwang le kuna khit chole intan ke shkere tan nak lish angel ka kwa nak kuna khla chol se chirul chirue le hermanos chirul ta kwa na e chirus lish angel ka kwa pero ku ya le kuna sana le ba ku ba kunes ku ya kunes la na le la ta kwa ta usnik ma ka ta tuhan chis mun ki angel ru lish na le be angel ru li ku bang angel ru li ten akhi angel ru li tok chirul ta kwa se kum kum kam an nak ish kahel Dios kam ana kwan na alimet sa fresh man ish kahel Dios na el chu ber na el chu us kahel Dios se chu chu panak na panas je ya lo le kahelak se chu chu ya lo e de hermanos con que espanta y us pero carucho coches que bare tal sal versículo 13 choy baruli na le panas je utrikin an que num tala Josué ane la ane ta erreta li khunakhil cholekhil kwan de kinet li hermanos in malak li tenamit Israel karuke shkul karuke shbano ke muntas shmene la khamale matoruhan chinuntak la os shmene di ma usakh kwin malak li kakhrun ka us na chasa tabe
matoru hangla o chishkuakli sinkil chishkebalchi tan chikikshka ajeli kakwa toru hang shpanakyokoshpa mankil kun Dios pero ajeli runa takwan kuna letna ikun ajil chunle likuban li apin chikipilte li tenkang litifo Dios chitenkang akuya tin raro kil hermano la atishma ko ili shako ira atin Dios Dios chikanakar chikipilte.

Jokenetxe jokeien zaka laren ahulak radio felicidad xeroz beninkil hermanos. Laren ikuslana joke xitzekan garan joke xakuitxi abing. Okanatio xosobtezin gare zahun komori leizli joke xikabinkil sali hun kaplal. Marajaranik estaliman salik angel. Tio xosobtezin gare. Jokene gare tali gajonal humpan anume hermanos sabanen. Nakanumsi kuchik hunsut cheruna cherulikutang hulag eta kwang lik angel li ayuno y oración. Okanacho hokain zakal cherulikutang hulag jueves 17 de septiembre. Taishtub lik angel sahub honal re li ela. Okanakwilata trujin chakochbeninkil hermano saran sale hunkaplal. Barajaran aga kuah latin kanki laran arun aga kuchake utarin choko chishapal li reta li hermano termana o kanas masat salichol sa huobhonal tishyoblik angel abana marian chan aga chet sakal sa huobhonal hermana la arin tomahin aga behekli pelipal chich aran kuah rahishik aran arun aga chal Li hoqeta truhin chikulun germano termana li angeli runak. Aran tat kulun maratua kuchbeni aran salahun kaplal. Atzamag li shten kankili radio felicidad. Atzamag li gaten kankil sali gachu am. Okanache hoqena kakere tanak sali gachu am hermano sut hermanas na kwank li ahbal. Sikbali kagwa. O kanadyo hokein chiruli kutay kula haran ta ushlik angel barkichish hunilo naruno ko okeng. O kanaharan naruno ka kauri sa kwib hermano termana. Kula datruhin chichal li radio felicidad na talimang salibaryo al porvenir poptung peteng. Marachishkat li kolonia militar. O kada chi hokin na kwikwi ang chal na kakushla sa kalinga tiruhin chi hulak. Abana na rin. Tesh kuchwe ni hermanas. Ara na rin na kipanu. O kada chi hokin sa hong kumunin na rin na kutsamang chiruli kakwa.